Jehoshaphat ekhaya se huma anyumtukwoni nyenim na nyuma awutu nyenim se hundi nyamiaye na nehumo kwa eti mwata.